Engisathi warajim sambi kindima uhashungu limi la chupi ngamu kalangu 13 ni singu ande singu menocho kama gwitu ke iya mbi muhya singata nindi mama hongu tumisana ni mechini antena nasional tenga chitich hitili kambe ni mahungu wa gaza ni ngambani hitumele helikata madungu lawa na kama kaliwa hambana hambana inatawa kumeo kwa matiko wa mataku lo kurajim sambi kachihiramba lo kuchisimu chichitlaisa usatuwa ingani mirena mabunda ni jil bila angatoko nila nika mechini ya nama sondu chupangalda ni mitumu ya rajim sambi kemsul provinciali ya gaza district.